0: tali mai am la sidia ma to avau pto sidi lua no fo inga tupu pta upus fu tolu fo upus fu marfitu no fo inga tupu e lua mata upus fu marfitu fo upus fu marfitu
1: Faftai Malaysia
0: ini. Faftai Malaysia dia. Ia ia dia Malaysia ini. Malaysia ini kan pisah Malaysia dia. Dia orang kula fali kuah. Faftai dia usah oleh tali. Ia ia dia ni. Tapi masih dia ngapu mau mai tato. Ia unggal dia salah waktu. Si dia tak program dia orang tak pisah ini. Pitu eh matua lah. Ia fiong alia tua. Ia mau mua maliu ilon tama. Mangalo na rua si la valea ai se a mm-hmm.

0: case of the king.
1: Taro wa tatu warau, roto mbang.
2: Apa se vista anga mo fo mali. Ai, la fina isa mai, di anga mo fo mai sa.
1: Oi, fiaren sua famuli.
2: Pase mesta.
1: Pase mesa, pase mesa.
2: Pase mesta.
1: Pase mesta.
2: Si la fina isa mai.
1: Oh, mai le ruai.
2: Dupen, sino na payota.
1: Fui una payota.
3: Nee,
1: ai na. Ai. Oi, fa so fa le mari ngofa mole tina le mole. Pase meta.
2: Ia pase meta la fino i samaeli.
3: Oi,
1: ia ngala. I pase meta. Na na usa wa. Ia fa tai. Ai tina. Patia. Ia. Kena mau malcari ya semua risal sua.
3: Ya, elu saya nak.
1: Ya, risal sua o tetap fay mai dari tadi na lefin orang tu ina malata besar pun tadi dia si dia ada wai ya ada pasi ah?
3: Malata.
1: Ada pasi mit. Dia
3: mal.
1: Oh iya, ya lalu usah o risal malata. Aku pasi metal tadi ya.
3: Kau deh dah long aku ya deh.
1: Hmm.
3: Ekalnya besar.